Semangat pagi buat kalian semuanya ya, yang ikutan gabung di Nyarapkuy pagi ini. Apalagi pagi ini Sobat RDI yang memang pengen disayang sama Nyarapkuy atau pengen disayang sama Dayi Lopez, ayo merapat ya. Dan nanti kita bakal live TikTok di RDI 971 FM.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya bener-bener berasa fresh, kayak musim Sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: 97,1 FM.

0: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Rexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Dan barusan kita dengerin lagu Jayanti, sekaligus juga kita ngingetin kalian ya. Nah, sesuai janji kalau tadi katanya mau live TikTok, udah nih, kita baru saja mulai live TikTok di Atardei 971 FM, jadi kalian boleh langsung ikutan gabung ya. Kita tunggu. Dan pagi ini pengen kasih informasi lagi sebelum kita nyapa kalian lagi ya. Ratu Keong Rajun istirahat dulu, nyapa-nyapa Keong Rawa, Keong Sawah ya, dan keong-keong yang lainnya. Ini informasi yang memang pengen dikasih tahu sama Sobat RDI. KAI bongkar bangunan liar di jalan stasiun Pasar Senen sampai Pasar Gaplok. Itu Sobat RDI ya. Jadi memang ada 38 lapak dan 57 bangunan liar di sepanjang petak jalan stasiun Pasar Senen sampai Pasar Gaplok untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Jadi pembongkaran ini di kawasan tersebut untuk memastikan ruang manfaat dan ruang milik jalur kereta api kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Harusnya kan steril ya, dan bangunan maupun aktivitas yang bisa membahayakan masyarakat dan mengganggu keselamatan perjalanan kereta api ya tidak ada di sekitar situ. Dan kemarin itu pembongkarannya itu hari Sabtu ya, di tanggal 27 Juni. Dan sampai kemarin juga masih berlanjut Sobat RDI dari KAI Daop 1 Jakarta bersama pemerintah dan unsur terkait membongkar yang berada di sekitar di area sekitar jalur. Dilanjutkan juga pembersihan untuk material hasil penertiban agar kawasan jalur kereta api menjadi lebih steril, tertib dan juga aman. Seperti itu ya. Ini kan komitmennya KAI dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api khususnya pada area yang memiliki potensi gangguan terhadap operasional. Nah, relokasinya kemarin kan Sobat RDI ada berapa? Huniannya itu ada 38 lapak dan 57 bangunan liar. Jadi relokasi 183 jiwa dari 57 kepala keluarga yang sebelumnya bermukim di sekitar jalur rel menuju hunian Senen yang sudah disiapkan sama pemerintah. Jadi memang kegiatan bersih lintas ini tidak hanya berorientasi pada penataan fisik kawasan, tapi juga menjadi upaya preventif untuk meminimalisasi potensi bahaya di sekitar jalur kereta api, seperti aktivitas masyarakat yang terlalu dekat ya dengan rel, kemudian keberadaan bangunan tidak resmi maupun benda atau material yang bisa mengganggu perjalanan kereta api. Jadi dibongkar ya untuk 57 keluarga atau 57 kepala keluarga, kemudian 183 jiwa yang memang sudah direlokasi ke hunian Senen yang sudah disiapkan. Seperti itu. Jadi mereka tidak kehilangan tempat tinggal. Mereka tetap punya tempat tinggal dan lebih layak lagi ya, karena tidak perlu tinggal di pinggir rel yang memang harus deg-degan, berisik, atau mungkin ya aduh bahaya banget setiap harinya. Seperti itu Sobat RDI ya. Ya langsung gabung kalian ya, kalau misalnya pengen tahu yang siaran modelannya kayak gimana sih hari ini gitu kan ya. Langsung gabung lewat live TikTok kita di Atardei 971 FM.
1: Ih, dingin banget ya di dalam studio.
2: Makanya kayak Dai Lopez dong biar anget.
3: Oh iya, pakai Fresh Care.
4: Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
5: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikro Drama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. SCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
3: 97,1 FM.

0: ayo Fresh Care, sebentar lagi kita on air ya. Duduk di sini sebelah dari Lopez, oke? Kita mulai siaran 3, 2, 1 on air. Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
0: Di Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Selamat pagi semua yang udah gabung lewat live TikTok kita di Etardi 971 FM. Sekarang kita mulai mau nyapa ya kalian, buat yang udah ikutan gabung lewat Burjo dong pastinya, para keong rawa, keong sawah, keong darat ya, dan keong-keong yang lainnya. Udah siap Ratu Keong nyapa kalian?

kurang duit kali ah ya. Kita balik lagi di Jarapku yang dipersembahkan Fresh Care Smash. Dan sebelum kita ngabisin para keong darat, keong sama keong rawa yang udah ngabsen pagi ini lewat Burjo, kita bilang makasih dulu dong buat Fresh Care Smash yang udah nemenin kita selama 1 jam setiap paginya ya, dari jam 7 sampai jam 8. Terima kasih Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi dengan fungsi 4-in-1 yang lengkap banget karena ada double inhaler pertama di Indonesia. Yes, double, jadi langsung nonjok segernya gitu. Terus ada roll on, bisa buat kerokan, bisa buat pijat, jadi satu produk bisa buat semuanya. Praktis banget. Fresh Care Smash ini ada berbagai pilihan aroma, mulai dari matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga varian smash merah dengan aroma citrus dan pecinta sensasi lebih panas. Dan ada fruity yang playful, fun, cocok buat Gen Z banget. Dan yang terbaru ada aroma sakura, floral yang clean, powdery, gak bikin enek, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Jadi kalau lagi pusing, mual, terus masuk angin atau kembung, flu, tinggal pakai Fresh Care Smash aja karena badan auto segar. Fresh Care bisa dipakai tiap hari, jadi gak cuma pas lagi sakit aja. Yang paling super praktis adalah Fresh Care Smash ada lanyardnya, jadi tinggal gantung di leher kalau lagi jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan. Tetap keren dan stylish. Yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Yuk, kalau gitu keong racun mau ngabisin ya, yang udah absen pagi ini lewat Burjo.

0: datang lagi ya buat hangatin kita. Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
1: Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Selat Hormuz akhirnya dibuka, polemik Ketua BEM terima uang 20 juta rupiah, hingga Indonesia pertahankan status emerging market. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabat kompas.com di Morning Brief edisi Senin 29 Juni 2026. Berita pertama, Amerika Serikat mencabut sementara sanksi terhadap ekspor minyak Iran. Sesuai dengan kesepakatan, Iran juga membuka kembali Selat Hormuz. Dalam waktu singkat, selat ini kembali ramai dilewati oleh kapal-kapal dari berbagai negara. Harga minyak juga langsung turun drastis hingga 4%. Pencabutan sanksi sementara ini berlaku hingga 21 Agustus 2026. Dalam kurun waktu ini, Iran dapat kembali memproduksi, menjual, serta mengirimkan minyak mentah dan produk-produk terkait lainnya. Berikutnya, pengakuan mengejutkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno atau UBK yang menerima uang 20 juta rupiah usai demonstrasi dan bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbuntut panjang. Sejumlah pihak, mulai dari mahasiswa hingga anggota dewan, meminta persoalan itu diusut secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin luas di masyarakat. Desakan muncul agar pemerintah membuka secara terang asal-usul uang tersebut, pihak yang memberikannya, hingga alasan dibalik pertemuan mahasiswa dengan Gibran di Istana Wakil Presiden. Pihak kampus UBK juga mengumumkan telah menonaktifkan seluruh pengurus BEM Fakultas Hukum dari jabatannya, termasuk Ketua BEM Abdi Maludin. Morgan Stanley Capital International atau MSCI mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market. Hal ini memberi angin segar bagi pasar modal domestik yang belakangan turun drastis akibat berbagai masalah. Namun, MSCI juga memberikan dua catatan mengenai aspek investabilitas Bursa Efek Indonesia, terutama soal transparansi dan struktur kepemilikan saham. Lebih lanjut, MSCI juga memberi ancaman bahwa jika kedua masalah tersebut tidak ditangani hingga November 2026, status Indonesia masih mungkin turun ke posisi frontier market. Meninggalnya 5 orang calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih saat menjalani latihan dasar militer atau Latsarmil menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Banyak yang mendesak agar Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil untuk calon pengelola Kopdes serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Kemenan sendiri menyatakan bakal mengevaluasi secara menyeluruh aspek kesehatan dalam penyelenggaraan Latsarmil terhadap calon manajer Kopdes Merah Putih. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap kekasihnya di Bandung heboh akibat perlakuannya yang amat sadis. Setelah tersangka ditangkap, fakta-fakta baru yang memilukan mulai terungkap. Selain riwayat kekerasan yang panjang, terungkap pula bahwa ibu kandung pelaku meninggal dunia akibat stres dan depresi yang diduga dipicu oleh perilaku anaknya. Bukan hanya Taufik, saudara-saudaranya juga bermasalah, bahkan ada yang meninggal akibat overdosis obat-obatan. Peristiwa ini menjadi sorotan karena tidak hanya menyangkut tindak pidana, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial dan keluarga yang kompleks di balik tindakan pelaku. Kapal Gamsunoro milik Pertamina International Shipping berhasil melintasi Selat Hormuz Rabu yang lalu. Sebelumnya, kapal ini tertahan di Selat Hormuz akibat perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sejak Maret lalu. Sebelum diberangkatkan, Pertamina International Shipping harus mematuhi puluhan persyaratan agar siap melewati Selat Hormuz, termasuk berkoordinasi dengan Garda Revolusi Iran. Satu kapal lainnya yang juga tertahan di Selat Hormuz, Pertamina Pride, saat ini masih dalam tahap persiapan untuk bergerak. Berita terakhir, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara Indonesia kini berpeluang menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ketentuan tersebut diatur dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK yang telah disahkan beberapa waktu lalu. Meski demikian, kepemilikan saham oleh lembaga negara tersebut tetap harus menjaga independensi Bursa Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 8B ayat 2. Beberapa pengamat menilai kebijakan tersebut memiliki dampak positif meningkatnya daya tahan dan kredibilitas bursa saat kondisi ekonomi bergejolak, namun juga memiliki potensi konflik kepentingan. Jangan sampai tertinggal berita terkini agar kamu memiliki referensi yang benar untuk mengambil jalan menuju masa depan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Bulan Juni 2026, untuk hari ini warga kembali melenggang Cafe Dut. Asik musiknya hangat, beritanya menemani semangat aktivitas warga dan masih dalam rangka libur panjang semester tahun ajaran baru ya. Bulan Juni, Juli, tapi pikiran emak-emak pada melayang-layang kemana-mana ya. Ya sudah, kalau begitu berita-berita hangat Cafe Dut pagi hari ini, update dari antaranews.com, kembali siap kami hadirkan kembali sampai jam 10.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu. Adit Sa'ende, ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu. Adit Sa'ende, bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio Nyawa.

Baik keluarga, masih terus di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya untuk Senin, tetap semangat hari ini, masih le pertengahan libur warga ya. Ada yang masuk tanggal 13, kata Bunda Yuyun kemarin masuknya tanggal 20 Juli, lah lumayan lah libur panjang ya. Sementara itu warga Mandalika, kita ke informasi rencana pembangunan hub dan hanggar seaplane namanya di kawasan Bendungan Batu Jai, Lombok Tengah oleh PT Abadi Mega Angkutan Nusantara atau AMAN masih menunggu penyelesaian proses perizinan dari Kementerian Perhubungan dan saat ini perusahaan tengah melengkapi berbagai persyaratan administrasi termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan izin teknis lainnya. Bupati Lombok Tengah Lalu Fathul Bari menyatakan proses pengurusan izin masih berlangsung dan diharapkan dapat segera dirampungkan sehingga pembangunan dapat dimulai pada tahun ini. Pemerintah daerah menargetkan seluruh persyaratan dan tahapan pembangunan dapat diselesaikan dalam 6 bulan ke depan. Menurutnya, selain mengurus perizinan, pihak perusahaan juga berencana membeli lahan di sekitar Bendungan Batu Jai untuk pembangunan terminal pendukung operasional seaplane. Namun pemerintah daerah belum memantau secara langsung perkembangan proses pembebasan lahan tersebut.

Ya, warga Mandalika Fathul menjelaskan kebutuhan lahan untuk pembangunan terminal tidak terlalu luas, diperkirakan sekitar 1 hektar. Rencana pembangunan tersebut juga telah dikomunikasikan dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Tenggara 1 selaku pengelola Bendungan Batu Jai. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimistis kehadiran transportasi siplin di Bendungan Batu Jai dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain mendukung konektivitas, keberadaan terminal dan operasional siplin diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta sektor pariwisata di daerah tersebut. Ya, seperti itu warga Mandalika, informasi lengkapnya ya untuk pembangunan siplin namanya. Rencana pembangunan hub dan hanggar siplin di kawasan Bendungan Batu Jai 6 bulan ke depan mudah-mudahan udah bisa tampak dan terlihat warga ya. Persyaratan-persyaratannya tengah diurus. Salah satu nanti kalau udah jadi ini destinasi wisata dong jadinya warga ya, dan niat hajatnya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di sekitar Bendungan Batu Jai bisa terwujud warga. Mau kira-kira aku lema apa ya, dagang tuh warga. Dagang cilok kayaknya ya. Informasi ini warga kami kutip dari Inside Lombok pagi ini di Cafe Dude. Asik musiknya, hangat beritanya. Yang jelas kita tunggu saja warga ya, seperti apa nanti pembangunan yang ada di Lombok Tengah ini akan seperti apa, tambah maju gitu warga ya, demi meningkatkan hajat hidup orang banyak termasuk juga kesejahteraan masyarakat dalam hal dampak ekonomi yang positif untuk kita warga ya, elek peraih Lombok Tengah. Baiklah, kita masih terus di Cafe Dude, asik musiknya, hangat beritanya untuk pagi hari ini bersama Tabola Bali.

0: Bukan, panggel-panggel ngeri ida pekan epak ni ya.
1: Ah, mula makanya milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napa jadi si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali. Sengan sak luwi ganti manfaat dan marantan. Baun jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Baun tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles. Baun tetumbas lek selapu apa potik seara elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami seara elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki lek studio radio Mandalika FM, lantai 2 gedung pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praye. Telepon, SMS atau WA anggi 0 balu sekek 75 70 7 6 balu 4. Halo warga Mandalika. Warga, tahu enggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
2: It's not just music, it's magic. The best music for radio.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

masih terus di Cafe Dut pagi hari ini Senin, tetap semangat. Saya sapa dulu yang mau di calling-calling, yang mau disapa-sapa pagi hari ini ya. Paling julu narak Pak Hasan. Den besalam penyiar nih katanya warga nggih. Heeh, aranja dengan datang tengah-tengah Wandi warga nggih. Dinuah besalam milik Kopi Dangdut. Ya sudah. Assalamualaikum Pak Hasan, sehat. Tadi kata protes ya. Ya udah, selamat berdengah aja dan selamat berdengah ya. Soalnya menunggu lahiran ketiga ya, bijinya siap. Memang itu jadi tukang kewa ya. Selamat pagi juga buat oh ya Pak Hasan di Rarang Selatan. Salam sama papunya Majid juga di situ. Lagi panen sebiye, lagi panen telur juga. Ya, oh keren. Berarti kalau kita ke sana fix dapat sebiye sama dapat telur ya. Boleh, boleh ya. Adelia yang ada di Batu Jaya juga selamat pagi aja. How are you today? I'm fine. Selamat pagi aja hadir Bayi Julu. Ini kan merampek badai Adelia. Kebangkat dulu kita konser no kan. Semoga sehat selalu. Kalau bisa diputerin lagu Santa Hoki yang mana?

Ohnya lo Nara Olet dan lawan setangkai bunga padinya ya. Udah mau musim rampek juga. Selamat pagi buat Bajang Dani juga sekalian yang ada di situ ya. Kabarin Bajang Dani nanti kalau ke Awang saya titip sama Pak apa ini ya. Pak Raja Awang. Ya sudah, selamat pagi aja. Kemudian Pak Surya ya, selamat pagi. Duren lagi, ya Allah. Itu model durennya kok stunting ya. Eh gama, ina nada sak manis rasa gula gae tuh nih anu warga ya. Sampun nyampah ndek man. Kantih duren tie masih kak nyampah ya. Ketelen-telen Malaysia-Malaysia nih warga. Mas gambek ngene onek. Tuh satu isi duren foto doang lagu ya. Kepeng yak bait tumbah onek kene. Soalnya jauh lalu onek. Gimana Mbak Nisa tanggal tua udah gajian ini? Nisa Nurwidia yang ada di Singapura juga selamat pagi. Asli Leneng ya. Assalamualaikum hadir Mbak Hana. Waalaikumsalam. Kalau di Singapura gajiannya tanggal muda apa tanggal pertengahan nih Mbak Nisa?

Rak Runina Anhawa nih, Endah Ilik Batuson ya. Selamat pagi aja. Selamat pagi Mbak Hana. Lagi ngapain nih juragan? Juragan apa Rana Nuarga? Entak lupa nih Mbak Zuh, juragan napi Mbak Zuh. Lagi monitor nih sambil pilih-pilih sayur yang mau dimasak. Salam sehat buat kita semua. Juragan Pencok, ya udah ada tayang Pencok hari ini. Selamat pagi buat Mbak Omi Inges juga yang ada di perempatan sini di Tengari Wakap ya.

Oce dari Juragan Pencok, kita ke Mbak Nisa lagi. Tergantung kapan mulai kontrak kerjanya, Mbak. Ya ampun, gajian. Oke, siap ya. Tergantung tanggal piretama jari ini ya. Kalau kita kan nunggu 30 hari sebulan ya. Pak Surya ya, selamat pagi. Lemat nyampah halik julun matra. Arwan geng, mumia olek kabarin ya. Kalau Pak Surya ya, aja isiin janji ini warga. Kalau udah bilang mau ke studio, setelah pulang dari Malaysia, datang dia warga. Arak ngere batur sekek, nuh tebalin. Dan sekek lagu penak warga. Makan datang raya mau lupaan janji ini warga. Ya. Takut tenak tinding oleh-oleh. Oke, Mbak Hawa, selamat pagi Nggi yang ada di Batu Sun. Sudah ready di perempatan Pelangi Tengari sama warung sayur Ibu Sri Tengari. Yang depan wakaf itu ya maksudnya ya? Oh ya, oh Ibu Sri Aran. Girak belanja juk nike ya kalau pulang antar Aruna ngaji di situ ya. Ina Abib, kenyalahan telok nih. Ini semai. Nganun tanjak nyampah warga. Mare tuh laik mau tinggal penggorengan doa. Udah lewat jam tayangnya. Oh iya kaya hari tua anak kita belen merari nih warga si mantan. Pada marami rahmat duren ya. Milin tepandi elek kolam rahmat duren kawihan anu niki pemutih niki nggih den haru laku. Kata Tuan Dadi di Batu Nyale, aku jak jual cilok nih kan baru mau naarak hangar si plane nilai bendungan Batu Jai nggih. Jual roti canai bemak lemak baito elek bendungan Batu Jai katanya warga. Mebet modal julu ya. Yeah. Roti canai cerita doang di Batu Nyale lagu mbet wah tapi ngerasa ya. Yeah. Kedungan sakni rapat kena keluarga. Ya sudah, mudah-mudahan tidak bergolok ditinggal merari sama mantan ya. Oke, sudah di calling buat Tuan Dadi yang ada di Batu Nyale. Ina Akbar telang ceritain ya, ya tepesila datang juk. Montong tulang lagu telang cerita niki warga nggih. Selamat pagi aja Ina Roni, Ina Inci, Romi juga di situ, Juragan Pentol ya, Pak Zubaidi, ada Pak Mus juga selamat pagi aja.

0: Alhamdulillah, karena kita sudah di jam 10.00, Cafe Dut kita nempes aja ya buat warga yang udah dari pagi udah bersama kita di sini. Terima kasih yang baru aja nongol muncul juga, selamat pagi aja. Apapun kesibukannya warga, baik di tempat teduh dan tempat panas ya pagi hari ini, mudah-mudahan itu adalah keberkahan untuk Anda, kita semua ya. Apapun itu dan dimanapun warga beraktivitas pagi ini. Hana langsung saja pamit mundur kalau begitu. Baret Bedai Tele MBL sesaat lagi warga. Jangan lupa warga yang mau berperjalanan ke Praia dan tidak merasa tidak lengkap gitu warga ya, dengan SIM, STNK, helm Anda siap-siap aja warga. Siapa tahu ya, karena kemarin kan untuk razianya atau operasi Rinjaninya gitu warga nggih diundurkan, siapa tahu arun ya razia Malik warga nggih. Hana pamit nggih warga, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Dagu. Kopi Dagu. Dipersembahkan oleh

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Yeah.

Enggi warga tapi walar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanija salah makniki enggi. Harap merotes baru soal nilai kopi dangdut warga. Muk temen amsila warga le mandalika budaya Lombok. Makin asik ecokne. Aneh liburnya apapun hasil sim genti en warga sila enggi. Kedongan sa dedarek nentonaran piksin. Suruh pina sambal terong Aceh itu jadi goreng empak kan baru ke lemak hampiran piksin. Lemak tebalin mentau amuan hitam berajah meriah menunjak nada minta kena isi ibu mainan. Uniki mentau.

0: Niki, lagu Niki Aslin Ruhul Jihad sabe nyanyi warga nggih penyanyi asal Lombok Utara mangkin jaara mentok benci Niki Erni epek lagu warga nggih salin napiaran musik kan sekedi nggih. Nah Niki informasi nendah Leman Lombok Utara warga. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Lombok Utara Nusa Tenggara Barat memberikan bantuan alat pengolahan jagung kepada kelompok industri kecil menengah atau IKM dalam mendukung hilirisasi produk lokal di daerah setempat warga. Keterangan ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindak Lombok Utara Haji Haris Nurdin di Lombok Utara kemarin. Ia mengatakan para pelaku IKM jagung telah mengikuti pelatihan sebagai banyak 30 peserta yang terbagi menjadi 3 kelompok tersebut berasal dari Kecamatan Bayan, Kecamatan Gangga, dan Kecamatan Pemenang dengan masing-masing kelompok terdiri atas 10 orang. Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Kusma Lahadi Syamsuri menyatakan program tersebut akan terus diinisiasi sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah. Oleh karena itu pihaknya memfasilitasi para pelaku IKM melalui pelatihan serta pemberian bantuan peralatan. Ia mengatakan program ini juga menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan sasaran masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Ia berharap kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut agar dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com pagi ini masih di Mandalika, Budaya Lombok.
1: Mandalika, Budaya Lombok.

0: tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Pengumuman.
6: Delapan pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, sebuah panggilan kami sampaikan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya yang telah memanggil Abdul Qadir Jailani bin Suparman, alamat semula di Dusun Tatu, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada Senin 26 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Aminah binti Adab sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya tertanda Eni Sumarni SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
7: Mandalika Budaya Lombok.

0: Pagi warga Jawa Rapet dan Sila, saya bertemu Inggi 081-75-707-684. Saya bertemu Jul Samangkin, mudah-mudahan saya ndek wah-wah milu ele MBL warga Inggi aneh to Mandalika Budaya Lombok.
1: Makin esoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, hawah gantung montoran no nih warga.
1: Nambe kabar nanada.
0: Alhamdulillah.
1: Lagun Belin Besidang wahina nada.
0: Oke.
1: Nyapa-nyapa jus ketik nanada.
0: Da julun dot Narmada apa hari jula tau om?
1: Narmada.
0: Oh siap.
1: Arah Malena Maulia Maya Mantang Maya Gerung Bajang So Cina Iji Cina Hil. Terus arah Colin Nendah Kompakan Mami Aris Berak Dul Kompak Persahabatan Doang Arah Solenda, arah Mami Bajang, kompakan. Ayah dah nan ada.
0: Selapun.
1: Isrotun hayaran.
0: Isrotun.
1: Ayo Isrotun.
0: Juragan laundry no.
1: Enggih. Terus di Pak Bajang, Bajang, Pak Probau, Murmi Kabang,
0: Bajang. Bajang.
1: Enggih tiba lapu-lapu rena ladang.
0: Enggih sila.
1: Lewan sebut jak campur ya baik. Makin batu-batu murid kan. Bila nanada
0: okay.
1: Lagu lek Narmada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi lek Narmada. Rasa kui info Ina Inci Mbak Vera ye melahirkan lagu Bije Nike ye meninggal warga nggih ya kurang bulan nceriten. Nah eto borong ana lu belangar badak cerita anu wi perasa Ina Inci nggih. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggal bisa tabah diganti dengan yang soleh solehah terbaik berikutnya nggih amin. Sila warga, hai Malik temuin ke Mandalika Budaya Lombok.
2: Makin asik kecoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina Nuri.
2: Siang, berapa kabar Juli Ina Nada?
0: Alhamdulillah. Wah kuean, lagu Nden aktif kuean.
2: Nden aktif?
0: Mm-mm. Makem ketua nangin noneng payu.
2: Narakota di Nanada
0: tuang gadi. Gak ina nih ke mana mako mungkin?
2: Anggi. Ya kalau tak brela.
0: Anggi siap.
2: Anggi tu nak ragu dulu menu Nanada. Eh kepanas jilu ni.
0: Mau lagu onja?
2: Panas jilu. Ini segini salam menuju karena ada tipe banyak ngompong udah cetek yang sehat antara rahmi na inti selang dolihin

0: dengan ni puan telepon si dengan ni pernah anda lo bukan diklaim ina nala
1: jukem beli mamang kedik
0: depan tembe no lagu lema cara modal
1: nde matena aka
0: ini no ini no matena tinggi si kopling tinggi si dengan nada mudah sekejap saya tinggi
1: amin
0: ni sampuni tinggi assalamualaikum
1: ane lupa kita Nuri
0: ya
1: nde mana no ajin sebiet teh
0: Deman ini nada oh, mahan nane ja.
1: Masih mahan.
0: 10 tolan di 5.000.
1: Weh dengan wantun 10.000 anu seprapat.
0: Oh, sama lo nada beli nana ada.
1: Oh, wantun nani. Engge kena kunte biasa nian ten aji.
0: Ini lemah ke murah tak beli nana ada nggih.
1: Oke, loe-loe nggih.
0: Nggih. Sampuni tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tipa inan Nuri. Soal piran ieu tok sempait sebieu leuk nieunkeun murak leuk nikeun nggih. Nangkeun jauh tutuk wah sebieu gerung ka. Sareng seke sila Mandalika budaya Lombok.
2: Makin asik kecokna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai ni.
2: Inaroni.
1: Oh Inaroni batu nyala ya.
2: Nggih.
1: Penak le taman telah le batu nyala warga lepas diri gitu ya.
2: Lepas mai.
1: Le batu nyala mbe peringgih menja pekat.
2: Ah, pekat lagu laun si paling ina inci.
1: Oh, laun si ina inci berarti lolos juk nikeng nggih.
2: Lolos wah.
1: Nggih.
2: Bat kandung ngaran to Bali.
1: Oh, kandung jak naon akara kakak kelas sekelek le nikeh le muhajirin.
2: Hayaran.
1: Dah juluk hayaran kakak kelas aku lupa aku. Nika apa ku anta balen lek kandung.
2: Ah, lawan dia sebut aran jan dek mas tahun.
1: Lupa akan dot. Anu online wayahan ye ye jadi latih kasidah ak lae. Lalu Idham Halid hai mendek
2: saya. Oh, Pak Idham.
1: Nggih, masih sehat beliau?
2: Alhamdulillah masih.
1: Oh, nggih.
2: Ya, anu sebenian dong ninggal hak pertama.
1: Oh, angka ieu kena darut sekolah lah ieu jari latih kasidah nih ke.
2: Yo, wah.
1: Heeh, guru gendang atuh.
2: Lawa dulu.
1: Nggih, sila Inaroni.
2: Ampuk merari.
1: Hah?
2: Ampuk merari.
1: Ampuk merari juga.

0: Zamanane milinte aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
4: Iya, Kak. Bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana, Kak?
3: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
4: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
5: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 88

0: Warga Tulak Malik, Malik Tulak, le acara Mandalika Budaya Lombok makin asik ecokne arah Pak Ustadz Suratman Ibrahimi niki lagu kejauh tau oni kentalat makunggi ya bedengah solen bedengah raket maku ya mangkung kawi streaming aneh heto lah kegalutan nalat maku niki bos nggih Pak Suratman Ibrahimi, terima kasih lagu mun asli niki sa berjudul Ampuk Merari niki jek sejomang ngepi lagu niki muk bait sa versi baru narak musik kan jeneng ndin sa anu lalu niki nggih tangguin gih apa versi cover lagu niki baru ina Roni Bay sa SMS ampuk merari SMS unik payu nelpon gih Mandalika Budaya Lombok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih utang dengan Bapak Hani warga. Ina inci. Alhamdulillah masih tahu cengik ya insyaallah. Aneh kekuyutan ina ina tie. Nggih ampuk merari judul lagu kenani. Oh iya iya diri. En mansa bani apa nah. Jeruti arak telu. Jeruti arak telu munen arak buktin ya endek man nyadu. Langgar dua terus lain nggih. Nggih sila.

0: Loh, milin cik lalu berkelana menunjuk meli. Sekilo. Iya. Mancun datang balik lagu dengan milin batik. Enggi sila lanjut Pak Zubaidi. Enggi. Enggi. Enggi. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denden sak 2, Pak 4 suruh nggih. Lagu tanda kutip poin Nelik Muri adalah Amom Adil. Amom Dik tahu Adil jak kembali ke seke. Nggih. Apa nak lema bagi batin pentol. Lawan batin satu siu bagi empat. Mau padun selai-lai. Mun sekek dengan satu mau satu. Terserah menu warga nge. Senina dua. Satu bagiin dua. Seket maun. Aduh. Gak sama arak doang. Warga nge niking warga nge. Arak sak lagu nampuk merari. Arak hak milih bersenina dua. Oh, bekuni. Hai Malik niki ya datang mudah-mudahan dek milik besedina telu nggih. Mandalika budaya Lombok.
1: Kami makin asik.
0: Ah, ni je sekek doang dek man. Sekek doang lepusan. Sabar geng, sehat deh. Kurang andang-andang, alhamdulillah.
1: Kabar.
0: Sehat.
1: Anjir. Arak laut lagu.
0: Mudahan bau makin arak-arak yang dah request lagu Seninen kangen Seninen dengar ni.
1: Aku je mun mau je nak kat ketimbalan.
0: Wah, aku Potter ni kan hak spesial Siti Jumaida. Insya-Allah nggih.
1: Ha, mun nak mun bau. Heeh. Di Janggeran. Salam salam dulu.
0: Siap.
1: Untuk meminta. Terus kalau ada Kak Zubaydi, Tanggung Naiti. Wah, selalu aku berangku je Zaling Tera menada.
0: Oh iya, sak meninggal bija ni ke?
1: Jenuh kemiknu.
0: Nyiwa ya?
1: Nyiwa. Kamu ni kan. Jenuh bawi tu, sama tu.
0: Kaya.
1: Lalu berangku je kemiknu ini.
0: Ina inci milun?
1: Milun.
0: Oh, kena aja borongan lalu. Nggih sila.
1: Kita ina inci, ada kita meroni baru. Hari ini tadi dengan ade. Lagi apa nanti?
0: Nggih sila.
1: Oke. Dan mau lagu. Bila mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz teniki elek semayan ya umbi lain cerita nengge. Ustaz Hairul dan sehat tam Ustaz. Ampuk merari Senina dua bejanggeran. Mudahan bau enda lagu sak kangen Senina dengar. Ya kawat-kawat doang judul lagu niki warga. Ah niki lagu sak te tanti si Naroni nengge. Niki judul lensa ampuk merari asli injak sejomang epik lagu warga nggih lagu niki koper-koper anu warga.

0: Nggi niki warga sak lagu nenggi sak asli lemah coba poter no warga nggi haniki jak versi AI yang bijul ane warga tersenjulun cover lagu saniki si mesin ya. Mundek mana anu anu warga lanjutan Malik MBL niki kepena utang lagu barenggi niki juluk iat peliwat sila.
1: Eh bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih pak?
2: Terserah ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya bu.
1: Iya benar pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh kena diabetes. Ya udah, ibu telpon saja sama Mbak Jena. Suruh beli Alicin Herbal. Obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

bisa request lagu Niki aneh menghayal di julu isi lagu doang ngenggi. Penparan sak seindah kenyataan badai warga coba bayan periksaan sak wah-wah bemadu nih kenggi. Wawancaraan lemak Pak Zubaidi ngenggi. Aran sinan debani aran ampun nanuk request lagu warga ngenggi. Baut yang ngelos juk bujanggeran rua niki baja ngedal anelek kawung ge. Anembe lain hak jomblo sekek nu malik telang niki warga. Sal, masa mau masih teda mari. Dengan mau datang pekan renteng lalu beli ragi rengu ni masih teda. Ada yang jak mani nolik ngawis, ada yang

bina sambal din tahu lagu marak ceritan butter layak merari makan jadi pengantin jangki ngemi mentoan gi. Din tahu bina sambal Aceh. Kalah-kalah nada. Oh, bianeh Yuliana cerita lah Andy Yuliana nanti jak pengantin nani jak kali kena lalu COD alias kawi Grab gitu. Atau kawi Jack kita datang kando aneng gitu. Nah itu cerita pengantin zaman laik gitu. Itu doang cerita mara isiin Mbak Nisa pada ran bijem inan nada kance bijen boara jak ni keja anak bos itu ja anak inak kangkung julung ki. Aruna ran bijen bos niki warga ki lagu ye wanita amun aku anak buah ki mama. Ya Allah kelelah kelele wahane leone warga le MBL nggih bareja ayak cap julu niki pesona Mandalika taut Bedayat Malik Betempuh nggih Pak Muhammad Masri Kelembang kayam pun hak Kelembang baik jodohan nani dateng warga. Kangen seni nendengan baru judul lagu nan warga lagu doang gih. Pina jari rempet jebak MBL. Bare pesona Mandalika terbedait gih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabek walar semeton.

0: Kini saatnya kita dengarkan VOA Insert. Informasi singkat terpercaya VOA Indonesia dari Washington DC.
1: Anda masih menyimpan sisa sup ayam yang Anda masak seminggu lalu dalam kulkas? Meski dicium tak berbau dan wujudnya tidak berubah, bukan berarti sup tersebut masih aman dimakan, karena kebanyakan bakteri berbahaya tidak kasat mata berbau atau berasa. Anda bisa mengurangi risiko keracunan makanan jika Anda menyimpan makanan dalam lemari es dengan benar. Badan Administrasi Obat dan Pangan Amerika menyarankan agar suhu dalam lemari es tidak lebih dari 5 derajat Celcius. Sedangkan untuk lemari pembeku, suhunya maksimal minus 18 derajat Celcius. Jangan cuci dulu sayuran atau buah mentah sebelum dimasukkan ke dalam lemari es. Kelembapan ekstra akibat dicuci akan mempercepat proses pembusukan. Kekecualian berlaku untuk sayuran jenis daun-daunan seperti kangkung dan bayam. Cuci dan tiriskan lebih dahulu. Kemudian bungkus dengan kertas tisu dapur untuk menyerap sisa air dan taruh dalam kantung plastik tertutup. Sisa makanan jangan dibiarkan tersimpan dalam suhu ruangan lebih dari 2 jam atau lebih dari 1 jam dalam iklim panas dan lembab seperti di Indonesia. Segera simpan dalam kontainer-kontainer pendek supaya cepat dingin dan masukkan ke dalam lemari es. Sebagai panduan umum, sisa masakan tersebut aman Anda konsumsi kembali selama 4 hari. Makanan dalam lemari es juga harus tertutup rapat supaya tidak mengering, cepat rusak, atau menimbulkan bau. Jika listrik mati, makanan dalam lemari es umumnya bisa bertahan 1-2 hari, terutama jika lemari es tersebut relatif penuh. Minimalkan membuka pintu lemari es selama listrik padam supaya suhu di dalam tidak cepat naik. Periksa tanggal kadaluarsa dari beragam makanan yang Anda simpan. Anda bisa mengecek situs foodsafety.gov untuk panduan lengkapnya. Terakhir, kalau Anda ragu makanan tersebut masih aman atau tidak, lebih baik buang saja daripada membahayakan kesehatan Anda dan keluarga.
0: Demikian, VOA Insert, informasi singkat terpercaya kali ini. Kunjungi www.voaindonesia.com untuk berita dan informasi menarik lainnya.

Baiklah warga, masih kita lanjutkan kembali. Kali ini sudah di Mandalika Siang dan Pesona Mandalika hadir bersama info terbaru seleb Bollywood. Ada informasi-informasi kesehatan dan juga update dari antaranews.com untuk hari ini sampai jam 12 siang nanti.

0: Warga Mandalika, sebuah informasi penting kami sampaikan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban Anda. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lain yang ditunjuk, khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui kadus atau kaling di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring pelinggih sami bayar pajak tepat waktu, adit saendik bakat si dende. Demikian warga, informasi penting sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai.

0: Karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya, sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes Mata Prima Netra, tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes Mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Dapatkan Tetes Mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
2: Ayo beriklan di radio.

Tumhe, thank you yang masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Arak Putra Paris, berembe kabar amiki aman sehat. Angka salainan gamak jadi lagu entianan nada base nengki. Nenek jawab terus warga biasanya. Amun dengan ikan luik-luik kepeng aja apa-apa lagu ni ya salah doang sin dengan anak jawab warga. Amun dek bodek kepeng aja pada ya, sakit tangan ada dengan ya. Apa hubungannya kantong dan otak? Ya banyak lah hubungannya ya. Tumben nanu datang niki ame maliku warga ame nan Anura ya. Ya sudah selamat siang sabeku cibula dia ye bafaka. Sabeku cibula dia soundtrack film Hamtum Hari Hesanam. Siap ada bos ya. Nah kalau yang pusing dengar lagu orang baiknya mungkin belum ngopi ya, penang ngejarin warga. Tapi kopi tidak dianjurkan ya, tidak disarankan untuk mereka yang punya masalah dengan jantung ataupun yang hipertensi dendek ya warga ya, atau kurangi ya. Tapi ada kopi yang bagus warga ya, kecuali untuk yang jantung sama darah tinggi ya warga ya, yakni kopi tanpa campuran gula. Kenapa kopi tidak campur gula itu baik? Karena ada berbagai alasan warga ya. Misalnya kopi salah satu minuman terbaik untuk melindungi hati. Ini untuk kopi doang loh warga ya, tanpa gula ya. Jadi orang yang rutin minum kopi memiliki risiko terkena sirosis hati hingga 44% lebih rendah berdasarkan banyak penelitian berskala besar. Kemudian kopi tanpa gula yang diminum ya, itu bisa membantu menjaga enzim hati tetap normal ya. Oke, kecuali ada gangguan lainnya ya. Gangguan hati ya. Minum kopi secara rutin dikaitkan dengan kadar ALT dan AST yang lebih rendah, yaitu dua penanda utama kesehatan hati yang sering diperiksa lewat tes darah. Selanjutnya, kopi tanpa gula ya membantu melawan perlemakan hati. Dan kopi termasuk sedikit minuman yang manfaatnya didukung oleh bukti ilmiah yang konsisten ya. Selanjutnya adalah kopi tanpa gula kaya antioksidan yang bisa membantu mengurangi peradangan pada hati. Kandungan asam klorogenat atau klorogenik asid dalam kopi membantu melawan stres oksidatif, salah satu penyebab utama kerusakan hati. Selanjutnya, kopi tanpa gula manfaatnya ya, jika diminum 2-3 cangkir sehari dianggap jumlah yang paling ideal ya. Analisis dari lebih dari 400 ribu orang menunjukkan bahwa manfaat terbaik untuk hati didapat dari sekitar 2-3 cangkir kopi per hari, bukan 1 cangkir apalagi 6 ya. Baik kopi berkafein maupun kopi tanpa kafein sama-sama bermanfaat warga ya. Dan manfaat kopi ternyata lebih banyak berasal dari polifenol, bukan dari kafeinnya. Bahkan peminum kopi ini juga menunjukkan perbaikan pada enzim hati ya. Ingat catat, bukan kopi yang ada gulanya ya, kopi tok warga ya, kopi tok ya, hanya kopi doang ya. Baiklah, semoga bermanfaat penjelasan dari tips sehat Dr. Herbal siang hari ini di Pesona Mandalika ya. Oke. Kita ke lagu Sabkuch Bola Dia dulu warga, karena sudah di request dan sudah ditunggu ya. Menyusul nanti lagu lama Kelelein Putra Paris.

keluarga ya. Karena kondisi kantong mempengaruhi pendengaran, Pak Putra Paris nggih. Jangan-jangan Putra Paris kantongnya lagi bolong ini ya.

Baiklah, semoga yang ini berkenan untuk kantongnya yang bolong ya, buat Putra Paris ya, Sabkuch Buladia. Yang ini dari soundtrack film Ham Tum Hari He Sanam untuk Amen Anura ya, Le Janggewane Jane Priye. Salam untuk semua warga Saara Elite Group. Alhamdulillah sehat-sehat ya.

Dari soundtrack film Hum Tum Hari Hey Sana, masih di Pesona Mandalika untuk siang hari ini warga. Kita lengkapi dulu warga update lainnya dari antaranews.com warga kali ini. Dari Jakarta,

Ya, warga Mandalika, informasinya Bank Indonesia melakukan penguatan ketahanan pangan melalui sektor real di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara atau Sulut dengan memberikan pelatihan, bimbingan teknis, serta bantuan peralatan pertanian, serta usaha lainnya. Hal ini warga diungkapkan oleh Kepala BI Perwakilan Sulut Joko Supratikto di Manado, Senin. Joko mengatakan pemberdayaan ini melalui program Petani Unggulan Sulawesi Utara atau PATUA dan Wirausaha Unggulan Sulawesi Utara atau WANUA. Ia menjelaskan sepanjang periode 2020-2025 tercatat sebanyak 84 PATUA dan 144 UMKM unggulan pada berbagai komoditas strategis khususnya barito dan padi. Namun demikian, dari jumlah tersebut tercatat hanya 3 petani unggulan yang berasal dari Bitung, yaitu Poktan Hidayatullah, Poktan Pondok Daun, dan Poktan Pantang Mundur. BI menegaskan akan terus menjaring setiap tahunnya bagi calon patua atau wanua untuk diberikan pelatihan dan bimbingan serta bantuan peralatan pertanian dan usaha lainnya. Pihaknya berharap dengan program patua dan wanua ini mampu memenuhi kebutuhan pangan di Kota Bitung dan Sulut pada umumnya. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk hari ini di Pesona Mandalika.

Baiklah warga, masih di Pesona Mandalika, kita lanjut. Yang ini adalah di medsos sering dipakai jadi background emak-emak ya, di postingannya, di video FYP-nya. Yang ini dari film lama tapi musiknya dibuat baru ya. Kalau tidak salah ini dari soundtrack film Bobby ya, versi film lainnya warga.

0: Aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya preh huni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno mana kena saru sarung huni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalai ya wah kan apalah biarna kadu-kadu lontar guntu tekerno ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melai begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntu teker aha iya wah
1: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baiklah, 10 menit akhir Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Di grup MBG ada yang nanya, berembe kabar MBG, ibu-ibu, bapak-bapak, basen Pak Jumawan. MBG libur Pak Jumawan.

Baiklah, segera kita meluncur ke Bollywood. Ada keluarga Abhishek Bachchan dan Aishwarya Rae Bachchan, juga anaknya Aradhya Bachchan, ya, terlihat di Bandara Mumbai. Sepertinya keluarga ini akan merayakan liburan tahunan seperti biasa, ya. Sudah, selamat berlibur ya buat keluarga Aishwarya Rae Bachchan. Jangan-jangan nanti liburnya ke Lombok nih. Ah, ke Lombok. Boleh, nanti kalau ada yang ketemu Aishwarya Rae boleh difoto ya. Asal nggak ikut ini mertuanya ya. Takut kalau ada mertuanya warga.

Oke, kira-kira kita ke informasi siapa dulu nih warga ya untuk hari ini. Hana pengen ke Syaruk udah ya.

Oke. Ini ada pengalaman dari Syahrukan Wardilya. Syahruk pernah mengenang momen lucu bersama seorang penggemar yang awalnya salah mengira dirinya sebagai bintang welcome, yakni Akshay Kumar ya. Masa ini tonaran Syahrukan ya. Terlepas dari statusnya sebagai salah satu selebriti paling terkenal di dunia, aktor tersebut akhirnya dikira orang lain sama sekali ya. Aktor tersebut duduk bersama Sajid Khan di acara bincang-bincangnya Ya Rookie Barat, di mana ia berbicara tentang kehidupan dan karirnya. Selama wawancara, King Khan juga mengenang sebuah anekdot lucu dari masa lalunya. Ia mengungkapkan bahwa satu ketika seseorang salah mengira dirinya sebagai sesama selebriti terkenal lainnya, Akshay Kumar, yang dikenal karena karyanya di lebih dari 100 film. Ia mengenang bahwa sekitar waktu itu ia kembali dari New York dan sedang syuting Pardes. Ia harus segera pulang ke rumah ya, karena pada saat itu istrinya Gauri mengalami keguguran ya. Ia tengah terburu-buru saat itu warga ya, pegangan tas juga patah katanya warga ya, benar-benar bingung. Dan dia menyebutkan bahwa di bandara seorang wanita berlari mengejarnya dan meminta satu foto dan tanda tangan ya. Pertama, aktor itu melakukan check-in karena sedang terburu-buru. Setelah semuanya beres, dia memanggil wanita itu yang sangat senang melihatnya dan mengatakan bahwa dia penggemar beratnya. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat sang aktor bingung, karena wanita itu terus berkata kepadanya, "Akshay, aku mencintaimu." Ayah, salah orang nih si fansnya warga ya. Kejadian itu meninggalkan dampak mendalam pada sang aktor yang hingga kini masih dia ingat warga ya. Kesalahan lucu penggemar ya. Baiklah, itu sekedar tahu saja warga ya, siang hari ini mengenang momen lucu di acara bincang-bincang Ya Rookie Barat ya, bersama Sajid Khan di Pesona Mandalika. Untuk siang hari ini kami hadirkan sekedar naon saja ya. Baiklah, kalau yang kemarin-kemarin lagu Sayara versi cowok doang, yang ini kali ini ada Surya Gosal warga ya. Enggak kalah lagunya, asik warga.

Aduh, enak culin. Kesukanya kasih saya PR ya, hamam nyanyian baru tia. Ini kuah penyanyi perasaan. Ini segera mau nempes nih ah. Aku gak mau bawa pikiran pulang. Saya rakan nih judul lagunya warga. Ya udah, terima kasih Nak Culin. Apa namanya? Datangnya telat-telat, terlambat ya. Ya pamit menuju warga tumhe thank you nggih. Mujhe maafkan DJ kalau ada salah kata. Wassalamualaikum.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendukung digelarnya berbagai event secara intensif demi menggerakkan ekonomi masyarakat dan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Keterangan ini warga disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Haji Lalu Firman Wijaya, saat membuka acara event Begawe Budaya Sasak di Alun-Alun Tastura di Praya Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama legislatif telah sepakat pengembangan sektor pariwisata menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan pembangunan di Lombok Tengah selain dari sektor pertanian. Fokus pembangunan di Lombok Tengah saat ini di sektor pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia mengatakan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak hanya cukup dengan adanya kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, namun harus digelar berbagai event dengan menampilkan kreativitas talenta generasi muda Lombok Tengah maupun NTB pada umumnya. Ia mengatakan panggung hiburan yang telah disiapkan pemerintah bisa dimanfaatkan seperti panggung di Bazar, Alun-Alun Tastura, Taman Tonjang Beru, dan Bencingah Mas Mira. Empat panggung hiburan di ruang terbuka hijau ini bisa dimanfaatkan untuk menggelar berbagai event yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sekda Lombok Tengah menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang telah melaksanakan berbagai kegiatan di Lombok Tengah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat maupun melestarikan seni dan budaya Lombok Tengah. Pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah pada 2025 mencapai 4,87%. Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat mulai pulih dan bergerak stabil. Berbagai program pemberdayaan ekonomi dan penguatan sektor unggulan tersebut mulai menunjukkan hasil nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.

bersama Once, simponi yang indah menemani istirahat siang Anda untuk hari ini warga. Baiklah, kita lengkapi dulu update informasi terbaru lainnya dari antaranews.com untuk siang hari ini warga. Kali ini kita ke informasi dari dunia internasional. Warga Mandalika, informasinya Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pada Minggu 26 Juni mengaku telah menghancurkan 8 fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain melalui serangkaian serangan rudal dan drone. Televisi Nasional IRIB melaporkan. IRGC menyatakan operasi tersebut dilakukan bersama pasukan laut dan udara. Sasaran serangan meliputi 8 fasilitas militer Amerika Serikat di pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait serta fasilitas yang terkait dengan armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Dalam pernyataannya, IRGC menyatakan serangan rudal balistik dan drone ini merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat baru-baru ini terhadap fasilitas Iran di Sirik dan Pulau Qasem. Menurut laporan IRIB, operasi tersebut dilakukan beberapa jam setelah ketegangan meningkat di perairan Teluk dan menjadi salah satu serangan langsung Iran yang paling signifikan terhadap aset Amerika Serikat di kawasan sejak konflik dimulai. Eskalasi ini terjadi meski Iran dan Amerika Serikat telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU Islamabad yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri perang yang dimulai pada 28 Februari lalu. MOU tersebut mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dokumen tersebut antara lain mengatur penghentian perang, pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran, serta perundingan lanjutan mengenai program nuklir Iran. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk hari ini masih di bursa musik kita Mandalika.

Sikap konsisten atau istiqomah dalam beragama memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Istiqomah sebagai sebuah sikap merupakan suatu proses yang panjang lagi menuntut kesabaran. Sebagai sebuah hasil perjuangan, tentu istiqomah akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Beberapa di antaranya adalah perlindungan dan janji surga dari Allah. Dalam surat Fusilat ayat 30-31, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami Allah,' kemudian beristiqomah dengan perkataan itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu merasa gentar dan merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindungmu

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishan Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.
3: Mandalika

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
0: Tumben main kesini lagi.
2: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bokasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Bursa musik kita.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: pada alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan anda
0: tua? Saku tawang harap manusia le mudi nyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa. Nih pone, aku nih ku beli keren caplon tar mule alus. Alus malik anda kuat anda. Gama. Coba langan-langan lain ku tawang yang ini sarung caplon tar sino. Wah ku beli ya. Aku kane ku tawang. Gama ina. Piran-piran pe beli keren. Ndak lupa merek sarung caplon tar. Caplon tar mule na bagus. Gama ina. Saku tawang kane ku tawang searah lontar no sarung caplon tar no. Ku menjojak ya ke angku ku begawe ya. Ku lalu roh ya ke angku searan sarung caplon tar. Sekali ya anda pada lupa polo rentenku sarung caplon tar. Ndak pe keliru gin beli ya searan sarung caplon tar.
2: Bursa musik kita.

Pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Musik.

0: Dr.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
3: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa Musik Kita.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, sebuah informasi penting kami sampaikan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban Anda. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lain yang ditunjukkan. Tunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui kadus atau kaling di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring pelinggih sami bayar pajak tepat waktu, adit saendik bakat si dende. Demikian warga, informasi penting sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendukung digelarnya berbagai event secara intensif demi menggerakkan ekonomi masyarakat dan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Keterangan ini warga disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Haji Lalu Firman Wijaya, saat membuka acara event Begawi Budaya Sasak di Alun-Alun Tastura di Praya Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama legislatif telah sepakat pengembangan sektor pariwisata menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan pembangunan di Lombok Tengah selain dari sektor pertanian. Fokus pembangunan di Lombok Tengah saat ini di sektor pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia mengatakan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak hanya cukup dengan adanya kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, namun harus digelar berbagai event dengan menampilkan kreativitas talenta generasi muda Lombok Tengah maupun NTB pada umumnya. Ia mengatakan panggung hiburan yang telah disiapkan pemerintah bisa dimanfaatkan seperti panggung di Bazar, Alun-Alun Tastura, Taman Tonjang Beru, dan Bencingah Mas Mirah. Empat panggung hiburan di ruang terbuka hijau ini bisa dimanfaatkan untuk menggelar berbagai event yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sekda Lombok Tengah menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang telah melaksanakan berbagai kegiatan di Lombok Tengah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat maupun melestarikan seni dan budaya Lombok Tengah. Pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah pada 2025 mencapai 4,87%. Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat mulai pulih dan bergerak stabil. Berbagai program pemberdayaan ekonomi dan penguatan sektor unggulan tersebut mulai menunjukkan hasil nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Panggel panggel ngeri ida pekan epa ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napi jai si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baun jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga. Baun tercampur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles. Baun tetumbas lek selapu apa. Potik seara elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami seara elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait tidak lupa, baun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi 0 75 707 604.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Aduh, aduh.
1: Loh, kenapa Lin?
0: Perutku sakit banget nih. GERD-ku kumat, rasanya kembung, begah.
1: Wah, kamu ada sakit GERD ya? Ayo aku antar ke radio sekarang.
0: Loh, kok ke radio?
1: Iya, karena di radio ada madu Vita GERD. Herbal yang bisa mengatasi segala macam masalah lambung, seperti mah dan GERD. Jadi, ayo buruan ke radio.
2: Kabar gembira untuk Anda yang memiliki gangguan pencernaan seperti mah, GERD, perut kembung, mual, dan sakit karena asam lambung, langsung minum madu Vita GERD. Ramuan tradisional terbuat dari bahan alami seperti madu murni, kunyit, temulawak, kencur, jahe, alang-alang, kayu manis, dan mengkudu. Madu Vita GERD, produksi Seven Nutrimas Sehat Alami, tersedia di radio kesayangan Anda ini. Madu Vita GERD, perut nyaman, aktivitas lancar.
3: Bursa Dedeng Goyang.

Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: zamanane milen teru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak nih, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krem kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.

0: Iya, bersama Lesti yang satu ini dengan Tirani di Mandalika Sore Dendang Goyang Mandalika ya. Selamat sore buat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir kembali warga menemani di Dendang Goyang Mandalika. Untuk hari ini Senin 29 Juni 2026 sampai jam 4 sore nanti warga. Ya, yang pengen request masih bisa warga di 081-757-07684.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI. Bursa Dendang Goyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Pengumuman.
5: Delapan pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini, Senin 29 Juni 2026, telah memanggil Yudi Purnama bin Sutanto, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Jalan Untung Surapati nomor 29, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Apriani binti Fauzi sebagai penggugat melawan Yudi Purnama bin Sutanto sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih, dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya lalu mansup.
6: Bursa dedeng goyang.

Oke, baik warga Mandalika yang satu ini dari original soundtrack film Raja Hindustani di Dendang Goyang Mandalika. Sementara itu warga Mandalika, gelombang panas di Eropa tewaskan lebih dari 1.300 orang. Informasinya seperti yang kami kutip dari antaranews.com. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Ahad 28 Juni mengatakan lebih dari 1.300 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam unggahannya di platform X menyebutkan bahwa lebih dari 1.300 kematian tambahan akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 Juni. Sekjen WHO mengatakan sekitar 1 juta orang saat ini terpapar suhu ekstrim. Situasi tersebut juga telah 1 juta orang saat ini terpapar suhu ekstrim. Situasi tersebut juga telah menyebabkan ratusan kematian, penutupan sekolah dan jaringan listrik sangat tertekan. Sejumlah negara Eropa mencatat suhu rekor, termasuk Denmark 37 derajat Celcius untuk pertama kalinya sejak 1874, Republik Ceko di atas 40 derajat Celcius untuk pertama kalinya, yakni 40,6 derajat Celcius, dan Jerman suhu rekor tertinggi 41,5 derajat Celcius dengan suhu malam hari mencapai 39,5 derajat Celcius. Saat gelombang panas bergerak menuju Eropa Timur Laut, pemerintah Prancis, Swiss, Jerman, Austria, dan Hongaria mengumumkan status kewaspadaan tertinggi akibat cuaca panas. WHO mencatat bahwa panas ekstrim dapat menyebabkan kematian akibat tenggelam, serangan panas, serangan jantung, serta komplikasi lainnya. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Sikap konsisten atau istiqomah dalam beragama memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Istiqomah sebagai sebuah sikap merupakan suatu proses yang panjang lagi menuntut kesabaran. Sebagai sebuah hasil perjuangan, tentu istiqomah akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Beberapa di antaranya adalah perlindungan dan janji surga dari Allah. Dalam surat Fusilat ayat 30-31, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami Allah,' kemudian beristiqomah dengan perkataan itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu merasa gentar dan merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindungmu di dunia.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aing kembing, sayan sayan bajang baru, mama gewar, malaruan bajang baru beli segitam. Hahaha, mulai nanya ndang, aku awak penyampe ya, apa-apa kikawih mulai ngerasoso, mulai nak jeneng. Aing kering, kering apa ini sim kawih? Ama gewal ulik lae jangkeunani de nuah berubah rueun. Hahaha, deman kaye deman kembim sal bungul gadi kering samo kawih nya arang kering sarung cap lontar bungul musai-sai kawih sarung cap lontar nya bilang jelu warna ndi nak berubah-ubah ndi ni ya luntur-luntur ade menaon eto sak solah lalu satekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam corak motif arak doang apa-apa jam bojak kabera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mulai nak sosok cap lontar itu
5: bursa dedeng kuyak.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goya.
3: Baik warga Mandalika, sampai di sini untuk Dendang Goyang Mandalika. Kita akan lanjut Mandalika sore, ketemu di zona kolom muda sesaat lagi.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendukung digelarnya berbagai event secara intensif demi menggerakkan ekonomi masyarakat dan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Keterangan ini warga disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Haji Lalu Firman Wijaya, saat membuka acara event Begawi Budaya Sasak di Alun-Alun Tastura di Praia Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama legislatif telah sepakat pengembangan sektor pariwisata menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan pembangunan di Lombok Tengah selain dari sektor pertanian. Fokus pembangunan di Lombok Tengah saat ini di sektor pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia mengatakan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak hanya cukup dengan adanya kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, namun harus digelar berbagai event dengan menampilkan kreativitas talenta generasi muda Lombok Tengah maupun NTB pada umumnya. Ia mengatakan panggung hiburan yang telah disiapkan pemerintah bisa dimanfaatkan seperti panggung di Bazar, Alun-Alun Tastura, Taman Tonjang Beru, dan Bencingah Mas Mirah. Empat panggung hiburan di ruang terbuka hijau ini bisa dimanfaatkan untuk menggelar berbagai event yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sekda Lombok Tengah menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang telah melaksanakan berbagai kegiatan di Lombok Tengah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat maupun melestarikan seni dan budaya Lombok Tengah. Pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah pada 2025 mencapai 4,87%. Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat mulai pulih dan bergerak stabil. Berbagai program pemberdayaan ekonomi dan penguatan sektor unggulan tersebut mulai menunjukkan hasil nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

88 PES Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut kembali warga Mandalika sore. Kita ketemu di zona kalau muda Mandalika. Sampai jam 6 sore nanti warga, kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menemani aktivitas sore warga.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Oke, jangan tunggu lama-lama. Ini versi jazznya ya. Kita hadirkan di kok dendang ya. Berasa dangdutan aja ya. Di zona kalau muda Mandalika warga ya. Gak pakai lama, boleh deh. Bisa langsung ikutan juga warga ya. Sore hari ini di zona kalau muda lewat jalur telepon, SMS dan juga WhatsApp di 081 757 07 6864 ya. Dan selamat sore buat semuanya yang masih setia mendengarkan 88 pas Mandalika FM Radio Lombok dimanapun berada. Sehat walafiat ya, kita jumpai sore ini.
1: Amin.
0: Ya, lagi kurang enak body, insyaallah semoga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Baik, yang masih di tempat aktivitas, selamat beraktivitas, tetap semangat selalu bersama 88 pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Baik, yang pastinya lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus kita hadirkan sampai jam 6 sore nanti ya. Pilihannya hanya pop Indonesia, ada barat ya. Soalnya masih ada yang request barat warga ya. Informasi update lainnya juga nanti bakal kita hadirkan warga. Jadi pastikan tetap setia di sini saja di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Dan kita lanjut lagi, kita hadirkan yang satu ini, Jengah.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

lagu emang lagunya legendaris banget ya. Singkong dan keju, tapi kita hadirkan versi jazznya di Zona Kolom Muda Mandalika ya. Dan lagu ini sendiri mengingatkan kita kalau kesederhanaan itu bukanlah penghalang ya untuk meraih kebahagiaan. Semoga apapun keadaan kita hari ini warga ya, tetap ada rasa syukur dan semangat untuk menjalani hari ya. Baik keluarga, terima kasih setianya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Karena masih banyak lagu pilihan, informasi menarik tentunya ya, bakal terus menemani aktivitas sore warga. Jadi pastikan tetap setia di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang saat tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite class excellent, classic, infinity, diet cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan Mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lek website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: 88

Oke, kalau cinta menggoda warga, kita hadirkan di sana. Kalau muda yang pandai Alika, kita hadirkan juga kembali warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Waminak yakin koperasi pesantren wujudkan pemerataan kesejahteraan. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Shafi'i optimistis pengembangan koperasi pesantren strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dalam bingkai pemberdayaan masyarakat. Romo Shafi'i mengajak seluruh elemen pesantren untuk menjadikan koperasi sebagai sarana pemberdayaan yang mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat. Menurutnya, koperasi bukan sekedar sebagai badan usaha, melainkan sebagai instrumen perjuangan ekonomi rakyat yang syarat dengan nilai gotong royong. Kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren menurutnya merupakan wujud perhatian pemerintah agar pesantren dapat berkembang lebih optimal. Wamenak berharap pesantren mampu menjadi ruang lahirnya generasi yang adaptif terhadap perubahan zaman, memahami fikih pembangunan bangsa, serta memiliki daya saing di bidang ekonomi kerakyatan. Negara memandang pesantren sebagai mitra strategis dalam pembangunan bangsa. Indonesia Emas 2045 akan tercapai dengan hadirnya SDM yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat. Yang menyinggung komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Semangat hilirisasi dan perbaikan tata kelola ekonomi nasional diharapkan mampu menginspirasi pesantren untuk lebih produktif dalam mengelola potensi yang ada. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Jangan ada dusta di antara kita ya. Dan semoga pesan dari lagu ini mengingatkan kita kalau kejujuran ya adalah kunci dalam setiap hubungan ya, baik dengan keluarga, sahabat maupun pasangan ya. Nah, kalau kita berbicara soal kepercayaan ya, pastikan juga warga Mandalika memilih produk kesehatan dan kecantikan dari tempat yang terpercaya ya. Makanya yuk kunjungi Medsen Kuta Mandalika Mall ya, untuk berbagai kebutuhan skincare, kosmetik, vitamin, sampai produk perawatan tubuh favorit warga. Informasi selengkapnya simak yang satu ini.
1: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Oke, baik warga Mandalika, itu dia duetnya Once Michael featuring Tata Janeta ya, Disempurnakan Cinta. Dan semoga lagu yang baru saja warga dengarkan bisa menambah hangat suasana dan menjadi pengingat kalau cinta yang tulus itu akan saling melengkapi ya, dan menguatkan satu sama lain. Ya deh, ini sekaligus membawa kita di sesi 2 ya untuk Zona Kolom Muda Mandalika. Halo Zona Kolom Muda
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangkung hadiroh.
1: Iya, bagaimana cuaca kamarnya menoreh?
0: Cuaca hari ini alhamdulillah masih setia dengan panasnya ya. Tapi kita masih mending ya, masih ada dingin-dinginnya di Eropa. Udah 41, sekian derajat Celcius.
1: Benar.
0: Kala-kala di Mekah juga sekitar 40-an ya.
1: Wah.
0: Cuma kalau di Indonesia kita 30-an aja udah gerah banget ya. Kalau gak laki-laki kan gampang, tinggal buka baju aja.
1: Iya.
0: Oke deh, silahkan.
1: Lagunya dong.
0: Lagunya siapa?
1: Lagu Jangan Lupakan Aku.
0: Dari belinya siapa, Pak? Pling hemnya tahun sepeden doang nih. Judulan. Bahkan itu bukan judulnya, kadang-kadang liriknya.
1: Agak menambah lah. Dari Rosa.
0: Rosa yang mana?
1: Saya Cinta.
0: Okay, baik. Nah, kayak gitu kan jelas ya.
1: Tenang-tenang sekali dengan Allah.
0: Boleh.
1: Ara Mami Rian, Mami Aris, Mami Dul, Mami Anto, Mami Thor, Ara Mami Jarang Azrid, Mami Solihin, Mami Rolan, selalu menjadi Mami.
0: Oke.
1: Saya pangkat.
0: Ara
1: Mami Jamiluddin, Ara Mami Sayuti.
0: Pokok dia kena mami lintang, bay. Silir, lana lintang.
1: Mami Alvin, secara mami bajang istri. Ini dia, secara Modaisha, Siti Hajar, Maya, Mbak Aulia, Inan Lintang, Inan Nori, Inan Seberi, secara Inan Hirs.
0: Anggi siap.
1: Kamu bersama-sama selamat tetap sehat.
0: Amin.
1: Benaran warga dan teman-teman Mandalika. Semoga sehat panjang umur, murah rezeki.
0: Insya Allah.
2: Amin.
1: Terima kasih Benaran. Selamat sore dan selamat bertugas dan selamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Jer yang ada di Mangkung. Oke, arah lengkong dan Pak Bikuruan di jalur telepon ya. Selamat sore saja ya di Ibrahim sana, masih nyimak 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Ini bertata. Oke, madalnya selamat beraktivitas, masih sibuk di Bangkat kata beliau ya. Oke, insya Allah semoga hasil panenannya melimpah sesuai yang diharapkan. Insya Allah, amin ya. Halo, Zona Kolom Muda
3: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, ditentang hari itu Mbak Orel.
0: Lanjut yuk.
3: Minta lagu dari Ungu ya, angin ku tahu ya.
0: Ungu belum ya?
3: Iya, ada?
0: Ada dong.
3: Salam-salam dulu yang barusan itu yang bilang mami, semua jadi mami. Yang rame juga yang akan di Bandung Adam, Pekan Mega Perdek yang akan di Jakarta Sentrum, ada yang di Tugu Jenepia. Terus Nina Al yang ada di Penghadang Gaya, ada yang kabar rezeki juga yang ada di Penang Lalu, ada Mami Anto, Mandirian, Biar Andul, Soli Hinduran Jaler, Nina Inci, Nina Akbar juga, Ganda Merana, Bulu Bea, dan masih banyak lagi yang lainnya, Rel.
0: Oke,
3: dah tunggu lagunya buat Mbak Orel. Thank you very much. Goodbye, Nadia.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Yang mencoba masuk kembali di 081757076864 ya, di zona kolom Muda Mandalika. Halo, zona kolom Muda
2: 88 Mandalika FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya temuin Kia.
2: Temui Dare.
0: Darun jeka tendatang temui dare.
2: Yang kena di jeka pun.
0: Iya, dan ngopo-ngopo jekat sih ya.
2: Okay. Lagu kan?
0: Lagunya siapa?
2: Papinka.
0: Papinka, okay, nanti ditunggu lagi.
2: Di mana hatinya
0: itu? Di dalam sih.
2: Kira salah ni, bahasa barat itu salam kenal. Di barat itu baik kamu jauhin atau baru?
0: Bukan, Pak Azril ya.
2: Oh, maksudnya kamu jauhin.
0: Oh, mantannya ya.
2: Salam kenal sama rasa dari Inan Bayu, Inan Rafa, Jait Surat Pelapongan.
0: Oke, siap.
2: Dari A sampai Z, Pak Aurel. Semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke,
0: lanjut. Waalaikumsalam. Sambil aktivitas sore hari ini, Nanola yang ada di dari sana ya. Soal-soal baunnya saya ke Nanola. Oke deh, kalau gitu warga, nanti kita lanjut untuk lagu-lagu yang udah warga request setelah yang satu ini.
4: Makin seru di MNC Group.
5: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
6: Davina, tahu gak ya sore ini?
4: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
5: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 malam WIB.
7: Cerita baru, serta harapan baru.
4: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30. Dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
5: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6-22 Mei jam 11 malam WIB.
4: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
8: Survei membuktikan.
4: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
5: Berita di iNews Channel 31.
4: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
5: Tiap Selasa jam 7 malam.
4: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
9: It's not just music, it's magic.
10: The best music for radio.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Pengumuman.
5: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 PES Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Senin 29 Juni 2026 telah memanggil Wawan Kurniawan bin Ma'al, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Meretak Tombok, Desa Meretak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Rosilawati binti Janah sebagai penggugat melawan Wawan Kurniawan bin Ma'al sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya, Kenaan.

Baik, warga Mandalika, terima kasih masih setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Sementara itu warga, informasi yang kami kutip dari antaranews.com, Dinas Perdagangan Kota Mataram melakukan koordinasi dengan Perum Bulog Nusa Tenggara Barat untuk memastikan kualitas minyak kita yang beredar di Mataram berasal dari produsen berbeda dengan di Jawa Tengah yang terindikasi berbau menyengat seperti solar dan minyak tanah. Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting Dinas Perdagangan atau Disdag Kota Mataram Sri Wahyuni dari Mataram pada Senin mengatakan, koordinasi itu dinilai mendesak untuk mengantisipasi adanya minyak goreng subsidi pemerintah dengan merek minyak kita serupa beredar di pasar tradisional di Kota Mataram. Dari hasil koordinasi dengan Bulog, menurutnya minyak kita yang beredar di Kota Mataram dan Provinsi NTB secara umum berasal dari produsen di Jawa Timur dengan 3 jenis perusahaan. 3 perusahaan minyak kita yang masuk ke pasar di Kota Mataram dan NTB secara umum adalah Mahesi, Smart, dan Wilmar. Sedangkan temuan kasus minyak kita yang berbau menyengat seperti solar dan minyak tanah itu berasal dari produsen di Jawa Tengah dari perusahaan Kusuma Mukti Remaja atau KMR. Hal tersebut disampaikan Sri usai melakukan koordinasi

kita aman, pihaknya akan terus bersama pihak terkait termasuk dengan aparat kepolisian untuk melakukan pengujian kualitas di gudang Bulog di Dasan Cermen Kota Mataram pada Rabu. Pengujian kualitas tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi warga Kota Mataram, minyak kita yang masuk ke Kota Mataram dan NTB secara umum, tidak seperti isu yang beredar di media atau seperti kasus di Jawa Tengah. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aduh, sangka me jeneng getir wa me ajok. Tangkong me bagus, malik kelondong me baru. Betumben ku gita me ne keduh. Motif apa ni si baru sini ruana ni lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu. Ni aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus. Iya kuat, duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak. Serapun na pada ngadu tereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mula nyandang no cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, teku sengke ya. Mula na kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. Sa paling leku, sehingga kualitas na ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar, tidak melupa lontar.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Okay, Mira Santika mengakhiri kebersamaan kita warga di Zona Kolam Muda Mandalika untuk hari ini Senin 29 Juni 2026 ya. Nah setelah ini jangan lupa kita masih ada si Rois, si Ramah Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Terima kasih buat semuanya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Al Azizil Ghaffar, Khaliqil Jannati wan Nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, eh setan, gua ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gua bilang juga apa, kata setan. Gua bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya, setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita, timbul rasa diri lebih benar dari orang lain dan ini jelek, timbul rasa menganggap enteng orang lain, itu kan ujub, enggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gua lihat di kampung ini enggak ada yang kayak gua. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." "Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu," kata cahaya tadi. "Sudah cukup kamu ibadah Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhentilah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang." Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, "Izhab ya la'in." "Pergi laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik?" Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, "Wangsit, ya berhenti sembahyang madep mulu, nah madep ngudik sembahyang." Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya Ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, "Lu sembahyang buru-buru dah, buru-buru udah." Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. Pendek aja dah. Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bawa kulit kambing, jarum sama tepung. Ditanya orang, "Iblis ini buat apa?" "Oh, kulit kambing gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh sudah muazin bilang, 'As-salatu khairum minan naum.' Salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar sih dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk." Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, "Lah kalau tepung buat apa itu?" "Oh, tepung itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya biar dia sepet." Makanya kalau sudah ngaji baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. "Oh begitu, iya. Lah kalau duri paku itu buat apa?" "Nah ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu." Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun Ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita. Ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Toha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu mayya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahannam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat, padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang gak tahan miskin dunia lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena gak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih super mie 3 bungkus iman telap. Ada yang ngasih beras pindah agama, ada yang bawain pakaian bekas tukar akidah pindah iman. Innalillah, ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat, padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia, sepanjang-panjang umur orang sekarang kan 100 tahun udah jarang umur orang sekarang, 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan, Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Badalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahanam. Yang kedua dinamakan neraka jahim atau naru jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takasur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, penyakit takasur. Dan itu penyakit zaman sekarang, berlomba-lomba dengan kemegahan materi, berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish, percayalah itu. Tidak akan pernah finish, sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang, punya 1 juta berubah pikiran, lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak. Sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup. Punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Sering dicontohkan, kalau punya mobil bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Nah, yuk.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
1: Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takasur ini hilang. Tapi urusan akhirat lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah menimbulkan ketenangan jiwa, dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, mobil lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja, padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya, tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara, ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan rasul. Mau bangun masjid, iya berabe berat, jangan deh, jangan jangan aja kapok. Majelis taklim pahit, ngaji berat, melemahkan. Ini sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian, ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'uzubillah summa na'uzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu Hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya, orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama, beragama tapi bohong. Sholatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong. Mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Mekah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam sorga, karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja, tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam sorga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin. Mereka juga melalaikan solat. Allazina hum an solatihim sahun. Allazina hum yuraun. Mereka juga riya di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Melakukan, melalaikan solat, kemudian riya dengan amalnya, termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabbihi sama wadduha. Tapi kalau solat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kausar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan sholat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka Wail. Seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu, tapi tujuannya malah ngobiekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim, dalam An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka Sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka Lazo namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, "Masalakakum fi Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin wa la naku nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1-7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyik, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam, mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah jauhkan anak cucu kita, amin. Allah jauhkan seluruh keluarga kita, amin, dari neraka dan dari azab neraka, amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Diselamatkan burung. Seiring dalam melakukan sesuatu, kita lebih suka terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan besar dan menganggap remeh urusan-urusan kecil. Buat kita, yang besar akan melahirkan kebesaran, yang besar akan melipat gandakan keuntungan baik di dunia maupun akhirat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menepis anggapan hambanya melalui kisah seekor burung pipit yang menolong Umar bin Khattab di alam kubur. Pada masa hidupnya, Umar bin Khattab dalam suatu perjalanan menuju Madinah melihat seorang anak kecil tengah mempermainkan seekor burung pipit dalam tangannya. Timbul rasa iba di hati Umar radhiyallahu an yang kemudian membeli burung pipit tersebut.

0: hudanmu? Umar radhiyallahu an menjawab, sewaktu kalian meletakkan aku dalam kubur, menimbuniku dengan tanah dan kemudian pergi meninggalkanku seorang diri, maka datanglah dua malaikat yang sangat menakutkan menghampiriku. Aku begitu ketakutan hingga seluruh ruas-ruas tulangku gemetaran. Ketika mereka hendak menanyaiku, tiba-tiba terdengarlah suara Allah memanggil kedua malaikat tersebut. Tinggalkan hambaku ini, jangan kalian menakut-nakutinya. Karena sesungguhnya aku telah mengampuni dan menghindarkan siksa dirinya. Karena dia telah mengasihi seekor burung pipit sewaktu di dunia, sehingga aku mengasihi dirinya di akhirat.
1: Diangkat dari buku Cici Sukarjo.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: It's time to tune into your favorite station.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Bass Mandalika FM Radio.

0: Sebab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Delapan FM.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4
3: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Radio Mandalika 88 FM.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Sikap konsisten atau istiqomah dalam beragama memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Istiqomah sebagai sebuah sikap merupakan suatu proses yang panjang lagi menuntut kesabaran. Sebagai sebuah hasil perjuangan, tentu istiqomah akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Beberapa di antaranya adalah perlindungan dan janji surga dari Allah. Dalam surat Fusilat ayat 30-31, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami Allah,' kemudian beristiqomah dengan perkataan itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu merasa gentar dan merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindungmu di dunia dan di

Selat Hormuz akhirnya dibuka, polemik ketua BEM terima uang 20 juta rupiah, hingga Indonesia pertahankan status emerging market. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 29 Juni 2026. Berita pertama, Amerika Serikat mencabut sementara sanksi terhadap ekspor minyak Iran. Sesuai dengan kesepakatan, Iran juga membuka kembali Selat Hormuz. Dalam waktu singkat, selat ini kembali ramai dilewati oleh kapal-kapal dari berbagai negara. Harga minyak juga langsung turun drastis hingga 4%. Pencabutan sanksi sementara ini berlaku hingga 21 Agustus 2026. Dalam kurun waktu ini, Iran dapat kembali memproduksi, menjual, serta mengirimkan minyak mentah dan produk-produk terkait lainnya. Berikutnya, pengakuan mengejutkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno atau UBK yang menerima uang 20 juta rupiah usai demonstrasi dan bertemu Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berbuntut panjang. Sejumlah pihak, mulai dari mahasiswa hingga anggota dewan, meminta persoalan itu diusut secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin luas di masyarakat. Desakan muncul agar pemerintah membuka secara terang asal-usul uang tersebut, pihak yang memberikannya, hingga alasan di balik pertemuan mahasiswa dengan Gibran di Istana Wakil Presiden. Pihak kampus UBK juga mengumumkan telah menonaktifkan seluruh pengurus BEM Fakultas Hukum dari jabatannya, termasuk Ketua BEM Abdi Maludin. Morgan Stanley Capital International atau MSCI mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market. Hal ini memberi angin segar bagi pasar modal domestik yang belakangan turun drastis akibat berbagai masalah. Namun, MSCI juga memberikan dua catatan mengenai aspek investabilitas Bursa Efek Indonesia, terutama soal transparansi dan struktur kepemilikan saham. Lebih lanjut, MSCI juga memberi ancaman bahwa jika kedua masalah tersebut tidak ditangani hingga November 2026, status Indonesia masih mungkin turun ke posisi frontier market. Meninggalnya 5 orang calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih saat menjalani latihan dasar militer atau Latsarmil menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Banyak yang mendesak agar Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil untuk calon pengelola Kopdes serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Kemenan sendiri menyatakan bakal mengevaluasi secara menyeluruh aspek kesehatan dalam penyelenggaraan Latsarmil terhadap calon manajer Kopdes Merah Putih. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap kekasihnya di Bandung heboh akibat perlakuannya yang amat sadis. Setelah tersangka ditangkap, fakta-fakta baru yang memilukan mulai terungkap. Selain riwayat kekerasan yang panjang, terungkap pula bahwa ibu kandung pelaku meninggal dunia akibat stres dan depresi yang diduga dipicu oleh perilaku anaknya. Bukan hanya Taufik, saudara-saudaranya juga bermasalah, bahkan ada yang meninggal akibat overdosis obat-obatan. Peristiwa ini menjadi sorotan karena tidak hanya menyangkut tindak pidana, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial dan keluarga yang kompleks di balik tindakan pelaku. Kapal Gamsunoro milik Pertamina International Shipping berhasil melintasi Selat Hormuz Rabu yang lalu. Sebelumnya, kapal ini tertahan di Selat Hormuz akibat perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sejak Maret lalu. Sebelum diberangkatkan, Pertamina International Shipping harus mematuhi puluhan persyaratan agar siap melewati Selat Hormuz, termasuk berkoordinasi dengan Garda Revolusi Iran. Satu kapal lainnya yang juga tertahan di Selat Hormuz, Pertamina Pride, saat ini masih dalam tahap persiapan untuk bergerak. Berita terakhir. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara Indonesia kini berpeluang menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ketentuan tersebut diatur dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK yang telah disahkan beberapa waktu lalu. Meski demikian, kepemilikan saham oleh lembaga negara tersebut tetap harus menjaga independensi Bursa Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 8B ayat 2. Beberapa pengamat menilai kebijakan tersebut memiliki dampak positif meningkatnya daya tahan dan kredibilitas bursa saat kondisi ekonomi bergejolak, namun juga memiliki potensi konflik kepentingan. Jangan sampai tertinggal berita terkini agar kamu memiliki referensi yang benar untuk mengambil jalan menuju masa depan.
saya Aida pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya, jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui aja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-7570-7684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio
1: dan beriklan di radio.
2: 88.4 Mandalika FM.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Suatu waktu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Kepadanya Rasulullah berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Mendengar kata-kata tersebut, si perempuan justru menyuruh Nabi untuk segera menyingkir darinya karena tidak merasakan musibah yang dialaminya dan tidak pula mengerti perasaannya. Namun, ketika diberitahu bahwa yang berbicara dengannya adalah Rasulullah, perempuan itu lalu mendekati beliau seraya mohon maaf. Rasulullah pun tersenyum sambil berkata, "Sesungguhnya beratnya sabar adalah hanya pada benturan pertama."

punya keluhan stroke, rematik atau asam urat? Yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi

0: 0811-9155-272. Atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng Terapi Garang Arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Breaking Goals, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goals, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026 eksklusif di iNews.
2: Tahu enggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Mila, temennya belum nih. Kenalin, nama saya Rika Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Reshi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
6: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
6: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI Oke, channel 28.
7: Breaking Goals, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goal, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini. Setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026, eksklusif di iNews.
8: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.

selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Goals. Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goal, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini. Setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026, eksklusif di iNews.
1: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis bereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Subhanakallahul azim. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, atas nikmat yang tak terukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hanya Allah lah Zat yang Maha Besar. Begitu pula salawat dan salam senantiasa tertutur kepada manusia yang sangat jujur dan berbudi sangat luhur, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan dan kebahagiaan, kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Terimalah amal baik hamba, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'idin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, pendengar setia Sejuk di Hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Tidak ada daya dan upaya bagi hamba, bagi kita semua, kecuali kemampuan dan kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah, terimalah amal baik hamba selama di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan sebelumnya. Pada tahun ini berilah hamba kemampuan untuk lebih bisa meningkatkan kualitas kebaikan hamba. Hanya Engkaulah yang Maha Kuat, hanya Engkaulah ya Allah yang Maha memberikan segala-galanya. Sobatku, ada untaian kata minal aidin wal faizin wal makbulin. Ini sesuatu yang sangat istimewa, ucapan yang cukup menggembirakan hati setiap yang mendengarkan. Minal aidin, ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang aid, orang-orang yang kembali, kembali untuk berbuat kebaikan, kembali kepada Engkau dalam menyadari diri dari kemaksiatan, menjadi orang-orang yang bertaubat, menjadi orang-orang yang bersih, suci dari setiap dosa dan alfa juga khilaf. Minal aidin, menjadi orang-orang yang kembali kepada kebaikan. Ini hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang diinginkan, kembali suci dan bersih dari dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan ketakwaan dan juga keikhlasan, dengan keilmuan dan juga dengan kemampuan yang maksimal, usaha yang optimal, akan Allah berikan ampunan dosa-dosa yang lalu, ma taqaddama, apa yang sudah terdahulu dan juga apa yang akan kemudian, khususnya dosa-dosa kecil. Tetapi untuk dosa-dosa besar, kita harus bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Sobatku, kemudian ada ungkapan wal faizin, itu orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Kita termasuk orang yang berhasil dan sukses mengekang hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu selama di bulan Ramadan, sehingga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal faizin, orang-orang yang berhasil dan sukses menjalankan perintah Allah dan juga menjauhkan larangan-larangannya selama di bulan Ramadan. Baik sobatku, kita akan lanjut penjelasannya setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Alhamd, sobatku pendengar setia sejuk di hati. Ada juga kata-kata yang menggembirakan ketika kita mendengar yang diucapkan oleh saudara-saudari kita. Minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Ketika Allah telah menjadikan kita menjadi orang yang kembali bersih, suci seperti bayi yang tanpa dosa, seperti kertas yang putih tanpa ada noda. Begitu juga Allah akan mengatakan kita termasuk orang yang faizin, orang yang berhasil. Fauzan azimah, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, keberhasilan yang sangat besar. Kemudian dikatakan juga wal makbulin, ini yang kita harapkan. Segala bentuk amal kebaikan kita, ibadah kita, puasa kita, sholat kita, witir kita, tasbih kita, bacaan Al-Quran kita, semua kebaikan yang kita upayakan selama di bulan Ramadan termasuk amaliyah yang makbulin, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan al-makbulin ini yaitu doa-doa yang diterima oleh Allah, taubat-taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan. Banyak sekali para ulama, ya para alim ulama, berharap ada satu saja amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah sangat luar biasa. Ini kita harapkan, bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi semua amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas mengatakan minal a'idin wal faizin wal makbulin, kullu amu antum bi khair, kullu amu antum bi khair. Bahkan setiap tahun kita mendapatkan kebaikan atau dalam kebaikan. Ini doa yang sangat luar biasa. Ya sobatku ya, kita sesama muslim harus bisa mengatakan seperti itu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita dan juga amal-amal kalian. Taqabbal ya karim, terimalah ya Allah amal ibadah kami. Apalagi yang tahun ini mungkin puasanya bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan umroh ke Baitul Haram. Masya Allah, kita sangat berharap besar bisa mengunjungi, berziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tawaf di Ka'bah. Masya Allah, berihram. Ya Allah, sedang berpuasa di bulan Ramadan, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita tamunya yang mulia sebelum ajal menjemput kita, baik itu umroh ataupun berhaji, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, kata-kata minal a'idin wal faizin wal makbulin itu menjadi doa yang sangat luar biasa. Bukan hanya menggembirakan yang mendengar, tetapi malaikat pun mengaminkan doa-doa yang kita tuturkan. Karena setiap kata doa yang kita tuturkan kepada saudara kita, kepada family kita, kepada anak dan istri kita, semuanya itu diaminkan oleh para malaikat. Kenapa? Karena inilah yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatku ketika setelah Ramadan mereka kembali bersih, suci, karena sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, sudah bisa mengantisipasi dari perbuatan keji dan munkar, sudah bisa memberikan sistem yang terbaik dalam hidup untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sobatku, dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan di penghujung bulan Ramadan, ketika beliau ingin beranjak tingkat demi tingkat yang beliau naiki ke atas mimbar. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menaiki mimbar. Nah di situ tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Ini membuktikan bahwa malaikat pun mendoakan kita supaya kita menjadi manusia yang amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kemampuan terus menerima pendidikan yang Allah berikan selama di bulan Ramadan. Tentunya yang bisa mengendalikan hawa nafsu sampai 11 bulan yang akan datang. Disinilah training kita, kenapa kita bisa berpuasa selama 30 hari kurang lebih di bulan Ramadan, bahkan ada yang mengatakan 29 hari, katakan 1 bulan. 1 bulan itu tidak sebentar. Menahan lapar dan dahaga, mengekang hawa nafsu, tidak boleh melakukan hal-hal yang keji karena bisa membatalkan pahala puasa. Menahan lapar dan dahaga, terus mengekang supaya puasanya itu tidak batal. Niat semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabatku ya, ini amaliah yang sangat luar biasa yang mentraining diri kita untuk menjadi pendidikan dan pelajaran yang sangat istimewa buat menjadi bekal melanjutkan estafet perjalanan berikutnya yang masih sangat-sangat panjang. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk menanamkan esensi yang positif dari puasa dan ibadah yang kita kerjakan. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Alhamd. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, dan baginya lah, hanya Allah lah yang berhak menerima pujian, yang berhak menerima rasa syukur dari setiap hambanya. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, jadi Ramadan itu benar-benar sudah menjadi universitas buat rohani kita, bagaikan vitamin untuk energi dalam fisik kita, rohani kita, badan kita, bagaikan terminal, stasiun pom bensin untuk mengisi bahan bakar, ini melanjutkan perjalanan 11 bulan yang akan datang sampai ke terminal Ramadan berikutnya. Ini kita berharap mampu kita esensikan, kita amalkan pelajaran-pelajaran yang begitu berharga selama kita mentraining diri kita di bulan Ramadan ini. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya bagi hamba kecuali kekuatan itu datangnya darimu, ya Allah, Zat yang maha azim, Zat yang maha agung. Berilah hamba kekuatan, ya Allah, untuk terus istiqomah dalam menjalankan perintahmu, menjauhkan larangan-laranganmu. Sobatku, puasa yang kita kerjakan kemarin itu benar-benar menjadi pegangan kuat buat iman kita, sehingga iman kita menjadi stabil, sementara bisa mengendalikan hawa nafsu yang bergelora terus dalam tubuh kita. Itu sudah bisa berhasil. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sinilah musuh bebuyutan yang tiada habis sampai ajal menjemput kita. Terus yang namanya hawa nafsu terus menggerogoti dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif. Hawa nafsu yang buruk, yang tidak baik, mengarahkan kita supaya kita durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menentang perintahnya, mengerjakan larangan-larangannya. Na'udzubillah min zalik. Tetapi di bulan Ramadan, kita bisa bayangkan kita menahan lapar dan dahaga dari semenjak azan subuh berkumandang sampai azan maghrib berkumandang. Itu sangat panjang waktunya. Kita bisa. Nah, selanjutnya pun demikian. Di dalam bulan Ramadan kita diajarkan bagaimana mengendalikan emosi. Karena al-ghadab, emosi, marah tanpa ada alasan yang jelas, bukan marahnya karena Allah, tetapi marah mengumbar hawa nafsu, itu bisa membatalkan pahala puasa. Kita kendalikan amarah tersebut sehingga kita tidak marah dalam kita berpuasa. Karena kita khawatir kalau kita marah dalam puasa, nilai pahala puasa kita akan hilang. Bukan hanya itu, segala yang membatalkan puasa kita bisa antisipasi. Segala apa yang membatalkan pahala puasa pun bisa kita hindari. Kita tidak berdusta, karena berdusta itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Illal ju' wal atas, kecuali kita hanya dapat lapar dan dahaga. Hanya itu nilainya tidak ada kalau kita sering berdusta. Atau juga kita melakukan ghibah, menceritakan aib saudara kita, kita bisa kendalikan itu. Tidak, kita bisa latih supaya di luar Ramadan pun kita tetap menjaga. Ya sobatku ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan.

Ilham. Sobatku, di season terakhir ini kita ulangi lagi bahwa yang bisa membatalkan pahala puasa kita itu bisa kita tekuni supaya kita tidak batal pahala puasa kita, tidak hilang pahala puasa kita. Kita bisa menjauhkan amarah, emosi. Kita bisa menghindari ghibah. Kita bisa menghindari dusta. Kita bisa menghindari dari pandangan-pandangan yang liar, pandangan mata kita yang senantiasa mencari hawa nafsu, mencari hal-hal yang bisa menaikkan birahi, menaikkan hawa nafsu. Itu bisa kita hindari selama bulan Ramadan. Kita gunakan mulut kita berbicara yang bermanfaat dengan banyak membaca Al-Quran. Kita gunakan mata kita banyak kita pandangi huruf-huruf yang ada di Al-Quran dan juga kita pelajarinya. Kita gunakan kuping kita untuk sering-sering mendengarkan ayat lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita gunakan seluruh panca indera kita untuk beribadah. Malamnya kita sholat tarawih, sholat tahajud, sholat tasbih. Siangnya kita berpuasa. Masya Allah. Mudah-mudahan itu mempunyai esensi yang positif buat diri kita. 11 bulan akan datang ini cukup dapat kita warnai dengan training yang ada di bulan Ramadan ini. Hanya Allah lah tempat kita meminta. Hanya Allah lah tempat kekuatan yang kita harapkan. Hanya kepada Allah lah kita bisa berharap.

0: Alhamd. Ya Allah, di penghujung daripada pertemuan pagi hari ini, berilah hamba kekuatan darimu ya Allah untuk terus istiqomah menjalankan perintahmu dan menjauhkan larangan-larangan darimu ya Allah. Tanamkanlah kepada hamba kekuatan untuk terus mencintai Al-Quranmu ya Allah, sehingga bisa hamba amalkan sedikit demi sedikit sampai engkau ridho kepada hamba. Tanamkanlah dan pupuklah cinta hamba kepada Rasul kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hamba banyak bersolawat, dengan hamba banyak mempelajari hadis dan sunnah-sunnahnya, sehingga menjadi ikutan hamba, contoh bagi hamba, dan kita amal dan hamba amalkan. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: MNC TV, rumahnya dangdut, channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Tepok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews channel 31, Rakyat Bersuara. Talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group. Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja gak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soclean dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
5: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Ya, ada apa?
2: Ada yang mau nemenin Dai Lopez siaran.
1: Siapa memangnya?
2: Bukan orang tapi...
1: Terus apa dong?
2: Fresh Care, minyak angin aromaterapi.
1: Wah, selamat datang di Nyarap Kuy.
3: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.